Teresiko exactly dahamitra lekam kerakarikram sabnya zati. Teresiko ya sekali-sekali amci saat di lebadal mana pasun anik-anik dhanyawad. Teresiko ekatraha aplat sekarikram dahawas ta pariente.